bagi atlet dengan berbagai jenis disabilitas untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Penyelenggaraan ASEAN Para Games juga menjadi bagian dari upaya memperluas perkembangan olahraga di kawasan olahraga para di kawasan Asia. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia mendapat apresiasi positif dari FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino menilai Indonesia berhasil menjalankan perannya sebagai tuan rumah pada edisi perdana turnamen sepak bola Asia Tenggara yang masuk dalam kalender resmi FIFA tersebut. Penilaian itu disampaikan Gianni Infantino setelah bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Indonesia dinilai memiliki pengalaman dan juga kapasitas dalam menggelar berbagai ajang sepak bola internasional. Sebelumnya Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 serta FIFA Series. Keberhasilan penyelenggaraan berbagai agenda tersebut memperkuat kepercayaan FIFA terhadap Indonesia sebagai negara penyelenggara event sepak bola internasional. FIFA juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, PSSI, panitia pelaksana serta masyarakat yang turut mendukung jalannya turnamen. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan atmosfer positif selama pertandingan berlangsung. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Yes, yes, yes. Teman Pro 2 masih dengan Deli Tambunan di Spada on Friday. Udah masuk jam 7 pagi, Teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu semua sudah siap ya untuk menjalankan segala aktivitas kamu hari ini. Jangan lupa untuk yang masih bersiap-siap di rumah, barang-barang bawaan aja, jangan sampai ada ketinggalan, Teman Pro 2 ya. Apalagi yang penting-penting tuh laptop, tablet, iPad, apalagi tuh handphone. Jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi untuk kamu yang mungkin membutuhkan barang-barang itu dalam pekerjaan kamu atau aktivitas kamu, Teman Pro 2 ya. Untuk yang mau berangkat sekolah, yang mau berangkat ke kampus, hati-hati juga. Mungkin kamu ada presentasi hari ini, jangan lupa dipersiapkan juga, jangan sampai tertinggal. Oke, okay? Yuk saya temenin aktivitas kamu lainnya, aktivitas lainnya kamu, ya itulah pokoknya ya, dengan lagu-lagu enak lainnya. Dimana sebentar lagi di jam 7 ini saya mau kasih lagunya Justin Bieber yang ajakin Dan and Shy nyanyiin lagu 10,000 Hours, Teman Pro 2.

Tapi sabar dulu untuk kamu para darah-darah manis yang pengen disapa dengan lagunya Afgan ini ya. Lagunya bakal kamu dengarkan versi fullnya setelah saya kasih dulu lagu terbaru dari Salma Salsabil dengan Maha Benar. Jadi jangan mana-mana, tetap di Spada on Friday bersama saya Lili Tambunan.

Nomor 2 masih belum bisa move on dari kemenangan Indonesia atas Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 ya. Bahkan nih, berita-beritanya juga masih berseliweran teman Pro 2. Salah satunya ada bek timnas Indonesia Rizky Ridho yang selalu menuliskan komentar lucu di akun media sosialnya. Kali ini nih, dia ngaku jantungan sampai basah keringat setelah berjuang mati-matian teman Pro 2. Begitu, dan dia juga menyapa warga Trits ya dengan selamat pagi warga Trits, jantung aman katanya. Jadi tweetnya itu sudah mendapatkan lebih dari 40 ribu likes ya, dan juga 3 ribu lebih komentar gitu Tom Pro 2. Kemudian pemain Persija ini juga kembali menuliskan cuitan, kalau misalnya kalian jantungan apalagi saya katanya, semuanya basah sampai ke celana-celana katanya gitu Tom Pro 2 ya. Dan ini menjadi satu hal positif nih, bahwa sekarang nih para atlet ya itu bisa dekat juga dengan netizen melalui sosial medianya, apalagi yang lucu-lucu seperti ini Tom Pro 2. Tapi apapun, mudah-mudahan ya Rizky Ridho bersama kawan-kawan bisa terus menorehkan prestasi bagi sepak bola Indonesia. Amin.

Nomor 2, berita-berita viral yang lucu-lucu ya. Ini membuat kita kadang terhibur nih setiap harinya ya. Salah satunya ada sebuah momen unik di balik layar pemotretan pernikahan viral di media sosial yang dibagikan sama akun TikTok Virgian Narsito. Jadi juru foto ini mengabadikan aksi nekat sepasang pengantin yang mengenakan pakaian adat Jawa lengkap saat menaiki atap rumah demi mendapatkan bidikan kamera yang sempurna. La ilaha illallah kalau kamu lihat ya teman pro 2 ya. Kebayang gak sih? Kamu pakai baju adat Jawa lengkap gitu tapi mesti naik genteng. Dimana dalam video ini tampak pasangan pengantin itu dengan hati-hati berjalan dan duduk di atas genteng sementara sang fotografer dan timnya mengarahkan gaya dari bawah. Nah, dedikasi pasangan pengantin dan tim fotografer untuk menciptakan konten yang unik dan berkesan ini menuai beragam komentar dari warganet ya. Mulai dari pujian sampai ekspresi kekhawatiran atas keselamatan mereka tahun pro 2. Pokoknya kelakuan netizen Indonesia mah ada-ada aja nih tahun pro 2 ya.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Nomor 2, aksi pantang menyerah seorang mahasiswi demi mendapatkan persetujuan skripsi viral di media sosial ya. Jadi nih, demi mengejar tanda tangan dosen pembimbingnya dari Universitas Islam Negeri Al-Azhar Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, si mahasiswi ini tuh rela menemui sang dosen yang lagi mengenakan pakaian pengantin adat di pelaminan. Aduh, seru banget nomor 2 ya. Di mana momen ini tuh diunggah dalam akun Instagram Uin Al-Azhar Exis ya. Di mana video yang beredar tampak nih seorang dosen pembimbing tetap profesional dan bersedia menandatangani berkas skripsi mahasiswinya di sela-sela momen pernikahannya atau nomor 2 ya. Captionnya juga lucu lagi. Dimanapun dosen gue kejar demi ACC katanya. Aksi kocak mahasiswi ini viral dan sudah ditonton lebih dari 4,6 juta kali di Instagram ya, dan bikin warganet ikutan tertawa atau nomor 2. Tapi begitulah ya. Ingat-ingat zaman kuliah tuh memang perjuangan untuk mendapatkan ACC dosen pembimbing tuh apapun memang dihalalkan selama itu hal baik ya. Dan salah satunya ini nih, lagi nikah ya kan, bawa aja sekalian tuh si skripsinya biar di ACC. Mantap sekali teman-teman.

Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.

That was coming from Kodiak with Beautiful Day tahun 2. Mudah-mudahan lagu ini ya bisa mengsugesti kamu nih bahwa hari ini itu akan menjadi hari yang indah tahun 2. Wow, kalau bukan kita nih, siapa lagi yang bisa menyemangati diri kita sendiri? Apalagi untuk yang nggak punya pacar ya. Ya sudah kalau begitu. Nah, untuk kamu yang pengen selalu dapat info-info penting, pengen update info penting ya, kamu harus dapetin dari sumber yang terpercaya tahun 2. Di mana kamu bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup sampai kabar lokal lewat website RRI di www.rri.co.id. Dan semuanya bisa kamu akses langsung dari smartphone kamu, enggak perlu ribet, langsung aja tuh ketik rri.co.id. Di situ sudah ada semua berita-beritanya, mau lokal Bogor, mau yang nasional gitu, supaya kamu tidak terpapar sama berita-berita hoax. Karena kan banyak juga nih sekarang platform-platform berita ya yang belum tentu benar tuh informasi yang disampaikannya. Begitu. Dan udah jam 8 nih teman bro, dua udah pada sarapan belum? Untuk yang biasa sarapan, sarapan dulu ya. Yang biasa minum teh, minum kopi, minum susu, nah, minum dulu lah semuanya, biar kamu lebih siap untuk jalanin aktivitas kamu di hari Jumat ini. Sambil saya temenin dengan lagu-lagu lainnya, karena sebentar lagi di jam 8 ini saya mau kasih lagu enak dari Randy Pandugo with Silver Rain untuk kamu teman pro 2.

Tapi sabar dulu ya, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu terbaru dari Pamungkas dengan Adam. Oke, okay? Tetap di Spadown Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2 Komdigi serius banget ya untuk memberikan pengawasan media sosial terhadap anak-anak. Jadi nih, kabarnya Komdigi bersama tim pakar lagi nyusun aturan turunan dari PP Tunas yang memperjelas 7 risiko akun media sosial bagi anak, termasuk kontak, konten, komersial, privacy, dan lain sebagainya. Risiko-risiko itu akan diuraikan secara detail untuk memberikan pedoman mitigasi bagi platform. Nah, aturan ini juga akan menekankan nih kewajiban platform memberikan edukasi kepada orang tua tentang fitur keamanan, karena penonaktifan akun saja menurut Komdigi itu nggak cukup nih untuk menurunkan risiko atau Pro 2 ya. Tanpa pemahaman orang tua, fitur seperti penonaktifan kontak tidak akan optimal. Begitu, maka dari itu nih, nggak cuma orang tua sih, kita pun nih. Kalau misalnya kamu punya adik ya, punya ponakan, itu mesti ikutan mengawasi juga nih, dan mesti paham juga terkait dengan penonaktifan media sosial pada anak-anak tahun Pro 2. Karena emang ngeri banget sih kadang-kadang, apa ya, informasinya itu suka terlalu vulgar ya nggak sih buat anak-anak. Nah, jadi kita pun harus paham nih. Kita tunggu aja nanti kabar-kabar berikutnya. Pokoknya kita bakal terus update ke kamu tentang penerapan hal ini, teman Pro 2.

0: Nomor 2, sekarang itu banyak tempat-tempat usaha yang memakai AI untuk mendesain poster atau billboard atau papan reklame tempat usahanya atau nomor 2. Di Bogor aja nih, saya kemarin pada saat jalan-jalan tuh lihat, buset semuanya pakai desain AI. Kelihatan kok kalau desain AI biasanya ya. Karena kan mereka punya template tuh ya. Dan pasti menggunakan gak cuma dia gitu. Banyak yang tipis-tipis mirip lah dengan desain hasil AI nomor 2. Nah, bosan dengan visual buatan AI, ada seorang pemilik restoran pizza yang mendadak viral usai pakai iklan gambar tangan Tempro 2 ya. Alasan dibaliknya bikin netizen salut. Jadi di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam dunia pemasaran, sebuah restoran pizza keluarga di Florida, Amerika Serikat justru memilih langkah berani nih. Restoran yang namanya itu Manchi's Pizza yang berlokasi di Deerfield Beach ini mendadak viral di media sosial setelah pemiliknya secara terbuka menolak penggunaan teknologi AI. Sebagai gantinya, mereka mempromosikan produk pizza mereka menggunakan iklan sederhana yang digambar tangan di atas kertas untuk membuktikan kalau misalnya promosi itu bisa dibuat langsung oleh manusia gitu. Dan langkah unik ini diambil oleh sang pemilik restoran Manchisu dan berhasil menarik perhatian puluhan ribu netizen teman Pro 2. Keren banget ya. Dalam unggahan di akun Instagram resmi mereka, pihak restoran mengungkap komitmennya untuk menyajikan makanan nyata tanpa bantuan teknologi visual buatan. Dan keputusan si Manchisu ini untuk menolak AI ternyata dilatar belakangi oleh pengalaman buruk nih yang menimpa usahanya. Karena akun Instagram lama milik si Manchi's Pizza sempat diretas oleh profil berbasis AI. Padahal nih, pihak restoran udah ngabisin dana ribuan dolar atau Pro 2 untuk mempromosikan akun itu ya. Dan usaha pemulihan akun pun menemui jalan buntu karena ketergantungan penyedia layanan pada sistem otomatis. Jadi dia kecewa ya. Dia mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri dan sekarang nih dia idealis sama Pro 2 ya. Apapun promosinya dia tulis pakai tangan. Gimana? Kamu tertarik gak untuk melakukan hal yang sama?
1: Ya, cuman, nendong, game, nendong.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari.
1: Lah, aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu nggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

Teman Brodua, mungkin kamu sering dengar ya, yang namanya minuman bersoda itu tidak baik untuk kesehatan kamu karena punya kandungan gula yang tinggi. Tapi sebenarnya ya, ada sejumlah minuman yang kelihatannya itu lebih menyegarkan atau bahkan lebih sehat, yang ternyata punya kandungan gula tambahan dalam jumlah yang besar juga, Teman Brodua ya. Ada informasi yang saya dapetin dari Eating Well, beberapa minuman bisa punya kandungan gula tambahan yang setara atau lebih tinggi dibandingkan soda. Jadi sebagai gambarannya nih, 8 ons atau sekitar 240 ml soda cola ini bisa mengandung sekitar 24 gram gula tambahan. Nah, salah satunya adalah minuman boba atau bubble tea yang kandungan gulanya itu sangat bergantung pada bahan dan ukuran minuman. Kan kita sering ditawarin tuh ya kalau beli-beli minuman kayak gituan tuh, mau yang medium atau yang large kak gitu kan. Biasanya nih harganya tipis banget nih, sehingga kita terpaksa, bukan terpaksa ya, kita akhirnya memilih untuk beli yang large ya kan, biar puas. Nah, untuk varian-varian tertentu, ini bisa mengandung sekitar 30-60 gram gula tambahan. Terutama karena penggunaan sirup ya, bubuk perasa, susu yang SKM ya, susu kental manis, sampai ke toppingnya, Teman Brodua. Gitu. Sedangkan kan kalau misalnya si minuman cola itu tuh cuman 24 gram. Ini sampai 30-60 gram, Teman Brodua. Jauh banget ya. Nah, belum lagi minuman energi. Kalau ini saya udah sering banget diingetin ya. Dulu saya termasuk orang bukan ketergantungan, tapi saya suka dalam kondisi-kondisi tertentu minum minuman yang berenergi. Nah, ternyata minuman energi ini juga salah satu minuman yang gulanya tinggi banget, Teman Brodua. Jadi dia nggak cuma mengandung kafein, tapi bisa punya kandungan gula sebanyak 25 gram setiap 8 ons-nya. Kebayang nggak sih kombinasi gula sama kafein dalam jumlah tinggi, terus masuk ke dalam badan kita, makanya suka berdebar-debar tuh jantung ya. Jadi alangkah lebih baiknya, Teman Brodua, mulai

Ya sudah kalau begitu, di jam 9 ini seperti setiap paginya kita punya tema dan juga topik pembahasan. Untuk hari Jumat ini kita punya tema tentang budaya, tema Pro 2 ya. Topiknya apa? Sabar dulu, nanti bakal saya share satu persatu. Oke? Okay? Yang jelas masih banyak lagu-lagu enak yang sudah siap untuk saya putarkan. Salah satunya nih, sebentar lagi saya mau puterin lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku.

Nanti dia bakal saya puterin lagunya untuk kamu ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di sini, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan. Tanggung teman berdua, jangan kemana-mana. Jadi belepotan saya ngomongnya. Tanggung teman berdua, jangan kemana-mana. Pokoknya temenin saya terus sampai saya selesai siaran nanti di jam 10. Oke? Okay?

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Oke, teman bro dua, kita ngomongin tentang budaya yuk ya. Dimana nih kalau misalnya dengar kata budaya, mungkin yang langsung kelintas itu kan tarian, pakaian adat, upacara daerah ya. Padahal budaya juga bisa hadir di meja makan kita loh, teman bro dua ya. Coba kamu inget-inget deh, apakah kamu punya makanan yang selalu disajikan saat Lebaran? Resep masakan keluarga yang diwariskan turun-temurun, atau jajanan tradisional yang mengingatkan kamu sama masa kecil? Menariknya nih, sekarang anak muda punya banyak pilihan makanan ya. Mulai dari makanan Korea, dessert kekinian, sampai minuman yang viral di media sosial. Banyaklah macam-macam. Tapi di tengah tren itu, makanan tradisional juga punya cerita dan nilai budaya yang layak kita kenali, Tom Pro 2. Pertanyaannya, gimana coba caranya supaya makanan tradisional nggak cuma menjadi kenangan generasi sebelumnya, tapi tetap juga dicintai oleh generasi muda? Menarik ya untuk kita bahas ya. Nah, makanan tradisional seringkali menyimpan cerita tentang asal-usul daerahnya, belum lagi tentang kebiasaan masyarakatnya dan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya nih, makanan yang biasa disajikan saat perayaan tertentu bukan hanya dibuat untuk mengenyangkan perut ya. Kehadirannya itu bisa menjadi bagian dari tradisi keluarga, kebersamaan, dan juga cara masyarakat merayakan momen penting. Nah, di Indonesia, makanan juga punya keragaman yang mencerminkan kekayaan budaya setiap daerahnya. Maka dari itu nih, mengenal kuliner tradisional bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk memahami kebudayaan Indonesia, tahun Pro 2. Gitu. Jadi kita bakal bahas nih tentang budaya kuliner tradisional dan bagaimana resep keluarga bertahan di tengah tren makanan modern. Jadi jangan kemana-mana ya, kita bakal bahas satu persatu poinnya nanti.

Kita bahas lagi nih nomor 2 tentang budaya makanan tradisional yang dari nenek moyang kita ya. Jadi kenapa sih makanan yang viral itu lebih menarik bagi sebagian anak muda? Nah, media sosial membuat makanan baru mudah dikenal ya. Ketika sebuah makanan punya tampilan yang menarik, dikunjungi kreator populer atau ramai diomongin sama orang-orang, nah, netizen bisa terdorong nih untuk ikut mencobanya. Makanan tradisional kadang menghadapi tantangan berbeda. Sebagian anak muda sudah mengenalnya sejak kecil hingga menganggapnya ya udah biasa aja gitu. Padahal makanan yang kelihatan sederhana ini mungkin bisa punya proses pembuatan yang rumit dan sejarah yang panjang ya. Kayak misalnya dodongkal tuh. Tahu gak dodongkal teman bro dua? Proses pembuatan dodongkal itu ribet banget sebenarnya ya. Mesti ditaburin si tepung berasnya, dilapisin sama si sama si gula merah, ditaburin lagi terus berlapis-lapis gitu ya. Kemudian dikukus sekian lama teman bro dua. Gak jarang banyak yang gagal juga nih kalau misalnya gak tahu cara untuk mengukus yang baik dan juga mengolah si resepnya dengan baik ya. Begitu. Jadi ada baiknya makanan tradisional ini lebih dihargai. Tapi bukan berarti makanan modern harus dihindari ya. Justru menarik untuk membandingkan bagaimana makanan tradisional dan makanan viral sama-sama bisa membangun pengalaman, identitas, serta tren di masyarakat tahun pro 2. Begitu. Kalau misalnya kamu nih harus milih satu makanan tradisional Indonesia yang menurut kamu wajib dikenal sama anak muda sekarang, kira-kira makanan apa yang kamu pilih? Terus kasih tahu alasannya kenapa ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 111 5222.

0: Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis microcar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Sesuatu yang belum.

Oke, nomor 2 kita bacain WhatsApp dari kamu yuk terkait dengan pertanyaan saya tadi. Kalau harus milih satu makanan tradisional Indonesia yang menurut kamu wajib dikenal anak muda sekarang, makanan apa sih yang kamu pilih? Nah, ada Rani di Bogor Tengah yang bilang, saya pilih combro, Bang Del. Asik combro ya. Makanan sederhana, tapi rasanya enak dan mudah ditemukan. Dan menurutku, jajanan seperti ini jangan sampai kalah populer sama makanan luar negeri. Setuju, terima kasih banyak Rani ya. Ada juga Fikri di Cibinong yang bilang, kalau aku pilih dodol, aku jadi ingat suasana kumpul keluarga saat hari raya. Jadi buat aku makanan tradisional itu bukan cuman soal rasa, tapi juga kenangan. Yes, setuju ya. Saya juga ada tuh makanan-makanan yang mengingatkan pada kenangan-kenangan saat kumpul dengan keluarga, saat masih lengkap ya. Oke, terus lanjut ada Nadia di Bogor Barat yang bilang, aku suka klepon karena bentuknya sederhana tapi ada sensasi gula merah di dalamnya. Kalau dikemas lebih menarik dan dipromosikan di media sosial, aku yakin anak muda juga tertarik. Setuju. Terima kasih banyak Nadia ya. Dimulai dari kamu lah, coba kamu tuh sosialisasikan di sosial media tentang kue klepon ya. Terakhir deh ada Dimas di Dramaga yang bilang, kalau saya pengen lebih banyak anak muda belajar bikin makanan tradisional dari orang tua. Soalnya kalau cuma beli tanpa tahu prosesnya, kita mungkin gak menyadari betapa banyak keterampilan yang ada di balik makanan itu. Oke. Thank you very much untuk kamu yang sudah mengirimkan WhatsApp Teman Pro 2 ya. Pada intinya sih Teman Pro 2 ya, budaya itu gak selalu harus kita cari jauh-jauh. Kadang budaya itu justru hadir dalam makanan yang kita santap ya, resep yang diwariskan keluarga dan juga jajanan yang dijual di sekitar rumah. Kita boleh nih menikmati makanan modern dan mengikuti tren kuliner terbaru, tapi jangan sampai kita lupa mengenal kekayaan kuliner sendiri. Karena bisa jadi nih, makanan yang selama ini kita anggap biasa justru menyimpan cerita luar biasa tentang keluarga, daerah, dan identitas kita sebagai orang Indonesia.

Oke, lagu Click from Jisoo from Blackpink antar kita menuju jam 10. Itu artinya saya harus pamitan dulu dan menutup sepadu untuk edisi hari ini. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan Tom Pro 2. Kalau misalnya kamu senang dengerin saya siaran, besok kamu bisa balik lagi karena saya bakal nemenin kamu lagi dari jam 5 sampai dengan jam 10 lagi. Oke? Terima kasih banyak Tom Pro 2, Deli Tamunan pamit dulu dan saya tutup dengan lagu dari Shawn Mendes with Treat You Better. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum. Selamat siang teman Perdua. Ketemu sama Rinda Marlita di rangkaian Santai Siang untuk edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Apa kabar kamu hari ini? Aku doain supaya sehat selalu, bahagia selalu. Buat yang lagi kurang fit, yuk kita perbanyak minum air putih. Memang sih cuaca sekarang ini lagi bikin imun kita gampang ngedrop. Cek lagi asupan makan kita, kemudian jangan lupa perbanyak minum air putih. Yang berasa juga sama-sama air kan? Iya, tapi aku lebih menyarankan minum air putih aja deh. Hitung-hitung mengurangi yang manis-manis, karena yang manis cuman kamu. Pokoknya aku bakalan nemenin kamu di jam request ini di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa, aku buka dari sekarang.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Produel, selamat siang untuk Hana. Hana yang ada di Pasir Kuda, katanya kalau Hana siang hari ini pengen dengerin lagunya Katy Perry yang Roar. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang untuk siapa nih? Bahrum. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Apa kabar kamu Bahrum? Bahrum di Jakarta mau request lagunya Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi. Siap, nanti lagunya aku puterin ya. Semoga Kak panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan dilancarkan rezekinya. Amin. Doa terbaik juga untuk kamu Bahrum. Ditunggu lagunya ya. Terus selamat siang. Ini ada dari Novi. Hai Novi, selamat siang. Katanya kalau Novi yang ada di Cimahpar pengen dengerin lagunya Yura Yunita yang Dunia Tipu-Tipu. Boleh banget. Tiga lagu siap menemani kamu di siang hari ini. Langsung aja yuk. Ini dia requestannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: bro, terlambat lagi kita nih. Pintu gerbangnya udah ditutup lagi.
1: Oh, ya mau gimana lagi, Brad?
2: Pak, tolong dong, Pak. Bukain pintunya dong, Pak.
3: Enggak boleh. Ini udah waktunya ditutup. Nanti saya yang ditegur.
0: Waduh, Pak. Jangan gitu dong, Pak. Sekali ini aja, Pak. Sini, Pak. Ini ada sedikit nih, Pak. Buat beli rokok. Tapi bukain pintunya ya.
3: Apa ini? Kecil-kecil udah berani nyogok. Mau jadi apa kamu? Gak bisa. Titik.
0: Iya, bukain dong, Pak. Ya, Pak. Iya, dia pergi, bro. Duit gue, bro, dibawa, bro. Aduh.
4: Katakan tidak untuk korupsi. Berani berkata jujur, itu hebat.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi dulu untuk kamu yang abis ngeliat mungkin ada bekas galian-galian di jalan, di fasilitas umum itu yang kurang rapi ataupun yang kamu rasa itu berbahaya gitu, teman Pro 2. Nah, kamu bingung mau ceritainnya ke siapa atau mau menyampaikannya kemana, gak usah ragu-ragu lagi, sekarang kamu bisa hubungi Halo RRI. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa WA ke nomor 0815x4200. Sekali lagi 0815x4200. Nah, Halo RRI disiarkan di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242 kHz. Nantinya informasi-informasi dari kamu, keluhan-keluhan kamu ataupun pertanyaan-pertanyaan kamu lewat Halo RRI akan diteruskan ke pihak-pihak terkait biar mendapatkan solusi nyatanya. Jangan sampai lupa, langsung aja curhatin ke Halo RRI.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Sini, ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

Selamat siang untuk Maya. Hai Maya, Maya yang ada di Katulampa. Katanya kalau Maya pengen dengerin lagunya Beauty and the Beast dari Ariana Grande bersama John Legend. Boleh banget, lagunya udah aku siapin, ditunggu ya. Terus selamat siang juga untuk siapa nih? Ada Susanto. Hai Susanto, Susanto yang ada di Kayu Manis. Susanto pengen dengerin lagunya Bilal Indrajaya yang Kau. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Teman Pro 2 tentunya masih dibuka untuk jam requestnya sampai dengan mendekati jam 1 siang. Tapi nanti juga kita akan mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat untuk edisi hari ini. Gitu. Sekarang kita dengerin dulu yuk requestan kamu. Ini dia requestannya.

Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Yang baru di Pro 2 FM. Derulah.

Kita mulai dengan informasi pertama. Messi masuk tiga besar kandidat Ballon d'Or dan Avengers Doomsday yang akan informasikan. Lionel Messi masih menjadi kandidat kuat peraih Ballon d'Or meski telah pensiun dari tim nasional Argentina. Berdasarkan laporan dari BBC, Messi masuk dalam daftar 30 kandidat penghargaan Ballon d'Or dan menempati posisi ketiga dengan peluang kemenangan 7%. Messi berada di bawah Harry Kane yang memiliki peluang 54% serta Lamine Yamal dengan 40%. Sementara itu, Cristiano Ronaldo tidak masuk dalam daftar kandidat tahun ini, sedangkan pemenang tahun lalu, Ousmane Dembele, kembali menjadi salah satu nominasi. Kita beralih ke dunia perfilman. Aktor Sebastian Stan mengungkapkan bahwa film Avengers Doomsday berpotensi menyayat hati para penggemar. Pemeran Bucky Barnes alias Winter Soldier ini mengaku belum menyaksikan hasil akhir film yang dijadwalkan tayang pada Desember 2026. Stan juga menyinggung suasana emosional ketika kembali berkumpul dengan para pemain yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Pernyataannya memicu

spekulasi penggemar mengenai kemungkinan kematian sejumlah karakter dalam film tersebut. Avenger Doomsday akan mempertemukan Avenger, Fantastic Four, dan juga Thunderbolt dan para mutan X-Men untuk menghadapi Victor Von Doom yang diperankan Robert Downey Jr. Film garapan dari Joe dan Anthony Russo ini juga menandai kembalinya sejumlah bintang besar Marvel, termasuk Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America. Teman Pro2, demikian info Pro2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

kembali lagi teman Pro 2 masih sama Rinda Marlita di jam request di rangkaian santai siang. Masih aku tunggu yuk di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di RRI Digital. Nah, udah pada punya belum RRI Digital? Kalau misalnya belum, ayo di-download sekarang. Banyak banget fitur-fiturnya, bukan cuman bisa untuk dengerin siaran aja nih teman Pro 2. Kamu juga bisa dengerin siaran ulang. Terus ada podcast-podcast. Terus ada juga kamu bisa dengerin siaran di berbagai daerah nih teman Pro 2. Tinggal dicari aja, mau di Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, di luar pulau di Medan, ada semua di situ. Seru banget deh pokoknya. Jangan lupa yuk download RRI Digital sekarang di Play Store dan juga App Store, dan ini gratis.

air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah menandakan kerendahan hati. Air yang berguna bagi kehidupan semua makhluk, yang berarti mengajarkan kebaikan. Tetesan air dapat melubangi kerasnya batu, yang mengajarkan kita tentang kegigihan. Air tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Ini yang mengajarkan kita tentang fleksibilitas. Dan air mempunyai sifat yang lembut, tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Ini yang mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam menentukan sikap. Maka, hiduplah bercermin dan belajar dari air.

Masih dari kawasan Pangrango 34, teman Pro 2 di 106,8 Pro 2 RRI Bogor. Selamat siang untuk Mira. Hai Mira, Mira yang ada di Pakuan katanya pengen dengerin lagunya Doci yang Anxiety. Boleh nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga. Ini ada dari Devi. Hai Devi, Devi yang ada di Salabenda. Katanya kalau Devi pengen dengerin lagu lamanya Titu. Udah lama gak dengar-dengar masa-masa Titu katanya. Secentil Titu dengan lelaki cadangannya. Boleh banget teman Pro 2. Gak usah nunggu lama-lama, langsung aja yuk. Ini dia requestannya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 sebelum nanti kita akan bergabung dengan Masjid Al Mi'raj untuk silang salat dan khotbah Jumat edisi hari ini. Selamat siang. Untuk siapa nih tadi ya? Oh, ada Nox. Nox atau Noxe nih aku bacanya. Nox kali ya. Selamat siang Nox yang hari ini pengen dengerin lagunya. Sebenarnya Nox pengen dengerin lagunya Selena Grace. Cuman karena belum masuk di list kita nih, nanti kita berusaha lagi deh ya untuk lagu Selena Grace-nya. Jadi diganti sama Tiara Andini aja katanya yang penenangmu. Nah, gitu deh. Terima kasih untuk Nox-nya ya, diputerin abis ini lagunya. Nah, setelah itu teman Pro 2 ada beberapa lagu religi karena kita akan menuju waktunya siaran langsung khotbah dan salat Jumat edisi hari ini.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Jangan mencoba menjadi seorang manusia yang sukses, tetapi lebih mencoba menjadi seorang manusia yang bernilai.

Ah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya lahu alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, pada ayat wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan mendapatkan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Di sana ada ungkapan takwa yang menurut bahasa berarti dari kata wako. Wako, wiko, wikoyah, artinya adalah menjaga diri atau melindungi. Wikoyatun nafsi, menjaga diri. Menurut para ulama, takwa adalah menjaga diri dari murka Allah, dari adab Allah, dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa itu takwa? Ubay membalikkan lagi pertanyaan, bagaimana kalau engkau berjalan di atas duri-duri? Kata Umar, ya aku berhati-hati, aku angkat baju atau jubah jangan sampai terkena duri yang menyebabkan pakaianku menjadi robek. Kata Ubay, itulah takwa. Jadi takwa menjaga diri dari duri-duri. Duri-duri itulah yang dinamakan dengan kemaksiatan dunia. Hadirin rahimakumullah, berarti pada takwa itu ada rasa cinta, cinta kepada Allah. Ada rasa takut dan waspada terhadap duri-duri dunia, terhadap kemaksiatan yang sadar maupun juga yang tidak sadar dilakukan oleh kita sebagai insan, sebagai manusia. Imam Al-Ghazali membagi definisi takwa menjadi 3 bagian. Yang pertama, takwanya orang awam. Takwanya orang awam dengan menjauhi segala larangan Allah, menjauhi segala yang diharamkan, melaksanakan segala yang diperintahkan. Jadi dirinya dijaga jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Takwanya orang khusus tidak hanya itu, termasuk juga menjaga yang subhat, ya, jangan sampai ada

cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jangan sampai seperti itu. Yang subhat pun juga dijaga. Ya, menjaga pandangan, pendengaran, menjaga anggota tubuh, jangan sampai berbuat dosa atau berbuat maksiat. Ada lagi takwa khususul khusus, menjaga hati, menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, dari ujub, takabur, sombong, dengki, yang tidak pantas. Memang itu ada pada diri orang yang bertakwa. Dia berusaha tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Ya. Jadi kalau khususul khusus tidak berzikir kepada Allah saja sehari, dia merasa berdosa. Dia merasa berdosa kalau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa tanda indikator orang yang bertakwa. Seperti di awal Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang maha gaib, kepada Allah yang tidak bisa diindra oleh panca indra, tapi dia bisa diterima oleh keimanan. Allah mengawasi, Allah melihat kita. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Allah melihat kita dalam situasi apapun juga. Ya, Allah bersama kita, Allah dekat dengan kita. Wa yuqimunash shalah, indikator yang kedua, melaksanakan salat. Salat sebagai pondasi keagamaan. Semakin baik salatnya, semakin baik keagamaannya. Semakin buruk salatnya, semakin buruk keagamaannya. Dia pondasi. Dia penjaga, dia benteng. Dia pencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang berikutnya adalah beriman kepada kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Menjadikan pedoman, menjadikan bimbingan. Tanpa sadar kita tidak menggunakan Al-Qur'an dari sisi hukum dan lain sebagainya, dari sisi berpolitik dan lain sebagainya. Yang ada kan kekacauan, yang ada kan ketidakamanan. Kita enggak percaya sama Allah untuk melaksanakan dua pedoman ini, terutama Al-Qur'an. Sepanjang sejarah kan yang menjadikan peradaban dunia maju karena Al-Qur'an, enggak ada karena lain atau karena hasil pemikiran manusia, enggak ada. Coba lihat. Islam menguasai dari abad ke-7 ya, itu karena sinarnya Al-Qur'an. Kalau kita enggak berpegang pada Al-Qur'an, ya rasakan saja kelemahannya. Wa malam yahkum bima anjalallah fa ulaika humul kafirun, wa malam yahkum bima anjalallah fa ulaika humul fasikun, wa malam yahkum bima anjalallah fa ulaika humul munafikun. Rasakan saja kalau Al-Qur'an tidak dijadikan sebagai sumber kehidupan kita. Ya, kita kan negara beraneka ragam, tapi kan bukan berarti tidak kita laksanakan hukum Islam. Ya. Hukum Islam itu sebagai satu solusi ya. Bila mana memang sudah chaos, orang pasti akan kembali kepada Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun, kepada hari akhirat dia meyakini. Kebahagiaan itu ada pada hari akhir. Kerugian juga ada pada hari akhir. Kecelakaan juga pada hari akhir. Balasan yang sempurna juga ada pada hari akhir. Jadi kita itu ya akan menuju ke sana. Ini kan proses ini kita hidup ini. Gak akan kita temukan kesempurnaan balasan di dunia, gak akan ada. Banyak orang yang jujur mendapatkan kesulitan. Banyak orang yang bohong, durhaka mendapatkan kesenangan. Sering kita saksikan di media-media. Wabil akhiratihum yuqinun, untuk akhir dia meyakini. Apa dampaknya? Wa may yaj'allahu makhraja, dia akan mendapatkan jalan keluar kalau kita bertakwa. Dia akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Dia akan mendapatkan yukaffir anhu sayyi'atihi, mendapatkan ampunan
dihapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala, min amrihi yusra, akan mendapatkan juga kemudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Guy Vargas, presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan minum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata, bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat orang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mensyukuri semua yang sudah dimiliki dalam segala hal? Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau sebuah kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain di bumi ini akan kosong. Karena semua orang akan kesana berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di dalam hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Karena kebahagiaan itu milik orang-orang yang dapat bersyukur.

Kembali lagi bersama Rinda Marlita di sini setelah tadi kita sama-sama mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan diberikan kemudahan untuk menggapainya. Amin amin ya robbal alamin. Teman Pro 2, ada beberapa requestan yang belum aku bacain. Sabar dulu ya. Setelah beberapa lagu berikut ini aku bacain lagi requestan kamu di sesi terakhir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

atau siang untuk Dikman. Hai Dikman, Dikman yang ada di Pemda. Katanya kalau Dikman siang hari ini pengen dengerin lagunya Hindia yang Rumah ke Rumah. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Karen. Hai Karen yang ada di BI. Kalau Karen katanya pengen dengerin lagunya Blue featuring Elton John. Ini lagu lama deh, gak tahu deh Rin ada atau enggak. Katanya dengan Sorry Seems to Be the Hardest Word. Ada kok, say. Tenang saja. Ini aku alhamdulillahnya ada di list hari ini. Nanti aku puterin ya. Terima kasih. Satu lagi ada juga dari Ira. Hai Ira. Ira yang ada di Ciapus. Kalau Ira pengen dengerin lagunya Mahal Ini yang mati-matian, boleh banget. Nah, teman Pro 2 ini menutup jam request kita untuk edisi hari ini, karena di jam 1 ada informasi-informasinya seputaran olahraga. Ada apakah dunia olahraga di hari ini? Ikutin terus rangkaian acaranya. Sekarang kita dengerin dulu yuk. Ini dia requestannya.

0: Apa sih?
1: Ada kabar nih, Pok.
0: Apa?
1: Nih, masa katanya kanker itu bukan penyakit, tapi bisnis. Bener apa enggak ya?
0: Kamu denger dari mana?
1: Aku sih dengernya dari Mas Denny. Mas Denny juga dengernya dari Tante Ira. Terus Tante Ira dengernya dari Bang Juki. Itu tuh yang biasa nongkrong di warteg.
0: Terus udah kamu pastiin belum kebenarannya berita viral tersebut?
1: Belum sih.
0: Ih, nih ya, sekarang itu jangan gampang percaya sama berita-berita viral dan juga jangan ditelan mentah-mentah. Bisa jadi itu berita hoax. Sebaiknya kita pastikan dulu kebenarannya. Dan kalau kamu udah tahu beritanya nggak benar nih, jangan disebarluaskan lagi ke orang lain atau seluruh media sosial kamu. Bisa-bisa nanti kamu kena Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016.
1: Iya juga sih ya. Aduh, kenapa sih aku harus percaya sama berita-berita begituan?
0: Nah, sekarang kamu udah ngerti kan? Besok-besok jangan gampang percaya sama yang namanya berita hoax.
1: Siap, Bos.
0: Sahabat kreatif, hoax adalah usaha untuk memperdaya orang-orang mempercayai sesuatu yang salah adalah benar. So, stop menyebarkan berita hoax mulai hari ini.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Teman Pro 2, informasi dari seputaran olahraga. Federasi Otomotif Internasional ataupun FIA mengeluarkan peringatan cuaca panas menjelang Grand Prix Formula 1 Singapura akhir pekan ini. Aturan ini berlaku untuk sesi sprint dan juga balapan utama di sirkuit Marina Bay dengan suhu diperkirakan mencapai 31 derajat Celcius. Demi menjaga keselamatan para pembalap, FIA mewajibkan tim menyiapkan perangkat pendingin tubuh termasuk pompa, selang, dan juga rompi khusus yang mengalirkan cairan pendingin. Perangkat ini tuh wajib tersedia di mobil biarpun tidak harus digunakan oleh pembalap. Pembalap Red Bull Max Verstappen ini mengaku cuaca panas akan menjadi tantangan untuk seluruh pembalap kali ini. Meskipun begitu, dia menegaskan pentingnya beradaptasi dengan kondisi lintasan. Peringatan ini tuh jadi bagian dari upaya FIA mencegah kelelahan dan resiko kenaikan suhu tubuh berlebihan selama balapan berlangsung.

0: sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalau tadi informasinya dari F1, kali ini dari MotoGP. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia ini meluapkan kekesalannya kepada pembalap Pramac Toprak Razgatlygluh. Ini tuh di sesi latihan bebas pertama ataupun FP1 MotoGP Mandalika 2026 di hari ini, Jumat 9 Oktober. Insidennya sih terjadi di tikungan 12 sampai dengan 13 ketika Toprak melambat di depan Bagnaia. Nah, untuk menghindari tabrakan, Bagnaia terpaksa melebar melindas curb hingga masuk ke area gravel. Beruntungnya, pembalap asal Italia itu nggak jatuh dan mampu melanjutkan sesi. Namun, Bagnaia terlihat nunjukin gestur kesal ke Toprak. Meskipun demikian, insiden ini tuh tidak berujung pada tindakan lebih lanjut dari Vim Steward. Bagnaia juga sempat nyaris terjatuh ketika kaki kanannya terlepas dari pijakan motor ketika menikung ke kiri. Dia berhasil mengendarikan motornya dan melanjutkan latihan. Bagnaia akhirnya menutup praktis pertama MotoGP Mandalika di posisi 13.

Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

Sejumlah legenda Manchester United dan juga Arsenal ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kamis malam 8 Oktober. Tentunya untuk meramaikan laga eksibisi bertajuk The Rivalry Returns 2026. Legenda yang hadir diantaranya ada Edwin van der Sar, ada Ashley Young, ada Ryan Giggs, Nemanja Vidic, Antonio Valencia, sampai dengan Dwight York. Nah, sementara dari kubu Arsenal ada Emmanuel Adebayor, ada Philip Senderos, dan juga Jermaine Pennant. Nah, kedatangan para legenda sepak bola ini tuh langsung disambut antusias para penggemar yang berebut minta tanda tangan plus foto-foto tentunya ya. Artis Ari Untung aja itu ikut hadir bersama putranya yang ingin melihat langsung para pemain idolanya. Nah, ia menilai kehadiran para legenda dunia ini tuh jadi momentum positif untuk menambah semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Laga eksibisinya sendiri antara legenda Manchester United melawan legenda Arsenal itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta di hari Sabtu besok jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop! Dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

0: Dari dunia tenis, petenis Rusia Mira Andreeva ini untuk pertama kalinya menembus semifinal China Open 2026 setelah dia tuh mengalahkan rekan senegaranya Ekaterina Alexandrova di hari Kamis 8 Oktober kemarin. Andreeva menang 2 set langsung dengan skornya 7-6 dan 7-6 di pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 53 menit di National Tennis Center Beijing. Pertandingannya berlangsung ketat dengan 2 set harus ditentukan lewat tie break. Nah, Andreeva sendiri bahkan sempat unggul 5-2 pada set kedua sebelum Alexandrova mampu menyamakan kedudukan. Tapi petenis berusia 19 tahun ini tuh berhasil mengendalikan permainan dan juga ngamanin kemenangan sekaligus tiket semifinal. Hasil ini jadi kemenangan pertama Andreeva atas Alexandrova dalam 3 pertemuan mereka nih. Andreeva sekarang mencapai semifinal keempatnya di turnamen level WTA 1000. Dia juga jadi petenis termuda yang menembus semifinal China Open sejak Agnes Shafai di tahun 2007. Nanti di semifinal Andreeva akan menghadapi petenis Ceko Nicola Bartunkova yang sebelumnya mengalahkan Karolina Muchova 2 set langsung dengan skornya 6-3, 6-0.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

untuk informasi seputaran olahraganya sudah dulu ya, karena aku masih punya informasi-informasi lain yang menarik nih. Salah satunya dari seputaran kesehatan, ini aku kutip dari Tanya Dokter. Menurut analisis dari RSPP, kombinasi 3 jenis minuman populer, apa aja tuh? Ada kopi susu, bubble tea, dan juga minuman bersoda. Ini yang punya kandungan spesifik yang bisa merusak kesehatan lambung jika dikonsumsi terlalu sering. Yang pertama, kopi susu, kopi latte. Ini tuh mengandung kombinasi kafein dan juga susu. Kafein sendiri bisa melemahkan otot katup kerongkongan bawah, jadi asam lambung mudah naik. Terus kalau bubble tea atau boba, ini tuh punya kandungan gula yang sangat tinggi dan juga campuran susu ataupun creamer kental yang memperkuat proses pengosongan lambung dan merangsang produksi asam berlebih. Kemudian minuman bersoda juga masuk ternyata nih teman Pro 2. Ini tuh karena karbonasi di dalamnya meningkatkan tekanan di dalam perut dan memicu gas yang mendorong asam lambung naik ke area dada dan kerongkongan. Buat yang punya masalah asam lambung yang sangat sensitif nih lambungnya teman Pro 2, usahakan agak dihindari untuk minum kopi susu terlalu banyak, bubble tea terlalu banyak, ataupun hindari juga yang namanya minuman-minuman bersoda.

Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

peran perempuan, setiap orang kan punya peran masing-masing, sekecil apapun kontribusinya. Tapi untuk terus kasih yang terbaik, kita juga harus selalu jalan tanpa jeda. Kadang nih teman perempuan, 5 menit buat berhenti sejenak itu cukup untuk ngisi kembali energi dan juga semangat kita loh dalam melakukan aktivitas. Nah, lewat kampanye beberapa brand gitu teman perempuan yang mengatakan boleh kok jeda dulu. Nah, punya versi 5 menit jeda kamu sendiri, aku juga ada loh. Nah, ini tuh bagus banget untuk kesehatan kita, kesehatan mental kita juga bagus banget, jadi lebih terjaga. 5 menit misalnya kita lagi ngerjain tugas yang memang udah deadline, luangkan waktu 5 menit me time, entah itu makan kue kesukaan kamu atau baca komik dulu gitu beberapa lembar. Pokoknya 5 menit itu manfaatkan untuk nge-recharge energi kamu kembali nih teman perdua. Boleh dicoba diperkirakan oleh para ahli juga ketika kita menjeda sedikit waktu untuk melakukan aktivitas itu juga bisa bikin kita lebih kreatif dan juga bisa bikin kita lebih siap lagi untuk melanjutkan aktivitas kita. Dicoba.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: bergaul.
1: Cinta.
2: Percaya diri.
3: Kreatif.
4: Berani.
5: Konsentrasi.
6: Fokus.
7: Relax.
8: Bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
9: Mari berperang melawan narkoba.
10: Teman terbaik kamu.

siapa di sini penggemar sate marangi? Wah, aku banget sate marangi yang, tapi aku lebih sukanya yang pakai gaji itu, yang bukan full daging. Agak ada lumer-lumer di mulut, terus makannya pakai ketan bakar, sambalnya sambal oncom. Aduh, mendung-mendung kayak gini mantap kayaknya nih teman-teman Produa. Tapi nih teman-teman Produa, kalau kita ngobrolin seputar si sate marangi ini, itu kan agak beda dari sate biasanya gitu kan ya. Nah, daging dan satenya sendiri itu dimarinasi dulu sampai dibakar di atas bara. Sate marangi emang punya cara sendiri buat bikin lidah kita tuh susah move on dari rasanya. Nah, Indonesia gak pernah kehabisan ragam sate lezat. Salah satunya ya ini, sate marangi ini berasal dari Purwakarta dan juga Cianjur. Satenya sendiri terkenal karena rasanya yang meresap sempurna sampai dengan ke serat dagingnya, sampai gak perlu disiram bumbu kacang lagi. Konon sate ini tuh lahir dari kreasi pekerja peternakan di Pleret yang namanya berasal dari warung legendaris Mak Anggi. Uniknya, ada juga versi sejarah lain yang bilang bahwa sate marangi ini tuh merupakan hasil akulturasi budaya Tiongkok. Dulunya, sate ini tuh menggunakan daging babi dengan bumbu rempah khas yang mirip kayak dendeng Tiongkok, sebelum akhirnya bertransformasi menggunakan daging sapi ataupun daging domba nih teman Produa. Kalau dari teknik masaknya juga udah berbeda dengan sate yang lain. Nah, sate marangi gak perlu pakai bumbu kacang. Daging sapi ataupun domba dipotong tebel-tebel bentuk dadu gitu, terus dimarinasi mendalam dengan jahe, ketumbar, kunyit, lengkuas, ada gula aren juga sebelum akhirnya dibakar di atas bara api. Cara penyajiannya juga punya ciri khas banget di setiap wilayah. Kalau di Purwakarta itu disajikannya dengan kecap, sambal tomat, kemudian dikasih acar. Sedangkan kalau di Cianjur, sate marangi itu paling mantap disantap bersama sambal oncom, ketan bakar ataupun nasi timbel yang pulen. Aduh, para 34 udah mulai mendung, jadi kepikiran kayaknya enak banget nih makan sate marangi.

Suka ngalamin kedutan-kedutan mata gitu enggak sih teman Pro 2? Kalau misal zaman baheula mah gitu kan ya, kata nenek-nenek dulu, kalau kedutannya sebelah kanan itu ada yang kangen, kalau kedutannya sebelah kiri itu ada yang hal yang bikin sedih. Nah, buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasain kedut-kedutan di sebelah kanan mata kanan atas, jangan panik. Kondisi ini tuh umumnya enggak berbahaya dan bisa hilang dengan sendirinya. Namun tau gak sih teman Pro 2, apa aja penyebabnya? Bisa jadi nih, pertama karena stres yang bisa mempengaruhi kerja saraf dan juga otot. Kedua, mata tegang. Ini tuh biasanya gara-gara terlalu lama menatap layar ponsel dan juga komputer. Ketiga, kurang tidur yang bikin otot lebih sensitif. Nah, selain itu mengkonsumsi kafein yang berlebihan, mata kering, dan computer vision syndrome, ini juga bisa memicu kedutan mata sebelah kanan khususnya. Nah, untuk mengatasinya, coba deh istirahat cukup, kurangi kafein, dan batasi waktu menatap layar. Kalau misalnya kedutan berlangsung lama, makin parah ataupun disertai dengan gangguan penglihatan dan kedutan pada bagian wajah lainnya sampai ke pipi ataupun sampai ke mulut, ini harus segera konsultasi ke dokter. Ingat nih, jangan abaikan gejala yang terus berulang. Yang pastinya kita harus menjaga kesehatan mata kita gitu. Nah, teman Pro 2, nampaknya ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Spesial aku mau ucapin makasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan request-requestan di sini. Mudah-mudahan lagu-lagunya, informasi-informasinya bisa menambah wawasan kita dan juga bisa menemani aktivitas kamu di hari Jumat ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Besok ketemu lagi. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

baru saja mendengarkan Santai Siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman berdua. Di sore ceria hari ini bakalan ada aku Idel nih yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti. Pastinya teman berdua, dengan apa? Dengan informasi yang kayaknya juga lagi happening gitu ya, lagi banyak diobrolin juga. Pokoknya aku bakal nemenin kamu di hari Jumat malam ini. Sore ini dong ya. Kok malam? Sore ini teman berdua. Dan teman berdua, untuk mengawali sore kita hari ini, aku memputerin satu lagu dulu nih untuk kamu mungkin yang juga masih beraktivitas ya di hari Jumat ini. Ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Enjoy teman produa.

kita awali info di sore hari ini pastinya di seputar UMKM nih teman Pro 2 ya. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2 kalau di Oktober 2026 ini UMKM nih memiliki kewajiban sertifikasi halal yang mulai diberlakukan buat produk UMKM yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku loh teman Pro 2. Jadi jangan sampai nih produk kamu misalnya nih kalau kamu punya UMKM ya atau punya dagangan udah enak produknya, pelanggannya udah ngantri, sertifikat halalnya belum diproses dan beres teman Pro 2. Jangan sampai ya teman Pro 2 ya, karena sertifikasi halal itu bukan cuma soal aturan tapi juga bikin konsumen tuh semakin percaya gitu ya, dan juga peluang pasarnya juga bakalan makin terbuka nanti ke depannya. Jadi untuk kamu mungkin yang punya UMKM gitu ya, buruan deh dicek gitu ya, dan juga diurus sertifikasi halalnya untuk produk kamu. Ingat ya, usaha tuh kayaknya kalau makin cuan gitu ya, konsumen juga ngerasa makin nyaman dengan adanya hal-hal seperti ini ya teman Pro 2 ya. Dan ini untuk waktunya kamu gitu ya, untuk bisa lebih aware lagi sama hal-hal kayak gini teman Pro 2. Dan semoga UMKM kamu apapun itu juga akan berhasil ke depannya.

masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, dan masih juga ngebahas soal UMKM nih teman Pro 2. Nah, buat kamu nih mungkin yang punya bisnis UMKM tapi masih suka bingung bikin caption untuk jualannya kamu atau dagangannya kamu gitu ya. Kayak foto produk udah kece banget gitu ya, tapi yang check out malah sepi gitu ya. Nah, kamu tahu enggak sih teman Pro 2 kalau sekarang tuh memang zamannya serba AI gitu ya. Nah, ada AI juga yang bisa ngebantu usaha kamu nih supaya makin oke pastinya ya. Mulai dari cari ide konten, bikin caption promosi, sampai bantu mikirin strategi pemasarannya. Jadi nggak perlu bengong gitu ya depan HP sambil nunggu inspirasi turun dari langit. Kayak agak kelamaan gitu ya. Tapi sekali lagi teman Pro 2 harus tetap diingat ya, AI itu adalah asistennya kamu gitu ya, bukan pengganti kreativitasnya kamu. Jadi ciri khas produk kamu tetap yang nomor satu ya teman Pro 2 ya. Bahkan juga kamu biasanya kalau pakai prom-prom untuk AI itu juga sesuai dengan apa yang kamu konsepin sebelumnya gitu ya. Jadi AI ini alat pembantu aja. Jadi bisa nih kamu untuk manfaatin teknologi supaya UMKM kamu lebih makin dikenal gitu ya. Pasarnya makin luas dan kayaknya juga peluang cuannya makin gaspol teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

kedua, kamu lagi di jalan, lagi kerja, atau mungkin lagi santai-santai aja nih. Oh, mau ngapain kamu sekarang gitu ya? Ataupun apapun lah aktivitas kamu, sekarang kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi RRI Digital. Dan caranya juga gampang banget teman Pro 2, kamu cukup buka handphone kamu gitu ya, terus kamu download di aplikasinya di Play Store dan juga App Store, tinggal kamu cari di RRI Digital. Nah, nanti kalau udah kamu download nih, kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan bisa pilih kanal RRI lainnya, yang pastinya mudah banget, praktis, dan juga kekinian teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI, langsung aja teman Pro 2 di-download sekarang.

Kalau kamu sedang ada di fase tidak nyaman dengan diri kamu sendiri, selalu merasa tidak cukup baik, ingin mengabaikannya namun sulit, itu tandanya kamu sedang mengalami insecure atau tidak cinta diri. Yang harus kamu lakukan, duduk tenang, tanyakan sebentar, hatimu ini mau apa? Langkah ini mau kemana? Lalu dengarkan dan jalankan.

bagi Mario dalam menghadapi persaingan di kelas Moto2. Publik Indonesia pun menantikan penampilan kompetitif Mario Aji dalam seri MotoGP di Mandalika tahun ini.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Kabar terbaru datang dari grup Idol atau grup idola Global Cat's Eye. Anggotanya Sophia Laforteza dijadwalkan kembali menjalani aktivitas bersama grup pada pekan pertamanya di pekan pertama Januari 2027 setelah menjalani jeda sementara untuk memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraannya. Kepastian tersebut disampaikan oleh agensi Hypes X Geffen Records pada Kamis 8 Oktober. Sebelum kembali bergabung, Sophia dipastikan tidak mengikuti tour The Wide World Tour di Amerika Utara maupun kegiatan promosi Cat's Eye hingga akhir tahun ini. Agensi juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar atas dukungan yang terus diberikan selama Sophia beristirahat. Kembalinya Sophia pada awal tahun depan pun menjadi kabar yang dinantikan oleh para penggemar Cat's Eye di seluruh dunia. Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya Idil mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
2: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
2: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
2: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
2: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
2: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
3: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Teman Pro 2, kita hari ini, sore ini, pastinya juga ngobrolin soal prestasi-prestasinya anak-anak bangsa, asik ya. Dan ada kabar yang kayaknya bikin kita auto bangga sama anak bangsa yang satu ini ya. Ada Charles Leonard Moniaga nih, mahasiswa Universitas Brawijaya yang berhasil sukses ngeraih medali emas di ajang IOFS 2026 di Rusia. Dan katanya dia menangnya dengan skor yang sempurna, teman Pro 2. 100 dari 100. Ih, perfect ya teman Pro 2 ya. Dan 100 dari 100 ini mah kayaknya bukan cuma pecah telur aja, tapi juga pecah rekor kebanggaan ya teman Pro 2 ya. Dan prestasi yang satu ini juga ngebuktiin nih kalau mahasiswanya Indonesia gitu ya punya kemampuan yang apa ya, yang bagus banget juga, dan yang pastinya juga bisa bersaing di tingkat internasional. Keren ya teman Pro 2.

barengan sama aku Idel di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku mau nanya deh, pernah gak sih kamu kayak kebayang gitu ya, sisa-sisa makanan di kantin ternyata bisa jadi telur ayam? Kok bisa ya? Nah, ini ada inovasi yang keren banget pastinya dari anak-anak SMA Negeri 6 di Tasikmalaya. Nah, namanya nih Kandang Happy Chicken Six Test katanya. Jadi para siswa nih ngumpulin sampah-sampah organik, sisa makanan mereka gitu ya di kantin, terus difermentasi jadi pelet pakan ayam dicampur dengan dedak dan juga tepung maggot. Dan hasilnya adalah ayam-ayamnya nih katanya bisa bertelur sekitar 5 sampai 10 butir setiap harinya, teman Pro 2. Ih, keren ya. Dan bukan cuma soal telurnya aja, program ini juga pastinya ngajarin siswa jadi lebih mandiri dan juga lebih peduli sama lingkungannya gitu ya. Jadi kayak semacam sampahnya berkurang gitu ya, terus ilmunya bertambah dan bisa bermanfaat juga pastinya ya dengan adanya telur-telur ayam ini. Keren banget ini untuk inovasinya ya. Ini jadi salah satu apa ya, semacam kayak motivasi juga untuk kita ya untuk bisa lebih peduli sama lingkungan di sekitar kita.

ini salah satu lagu yang kayaknya bikin kita sing along ya kalau dengerin lagu yang satu ini. Dan aku masih mau ngobrolin teman Pro 2 soal prestasinya anak bangsa. Dan yang kali ini ada dari Nona teman Pro 2 yang semakin ke internasional ya. Dan ini Nona nih katanya baru aja gitu ya bikin sejarah teman Pro 2. Jadi katanya Baila, Christy dan juga Sas dan Esther nih jadi girl group pertama Indonesia yang tampil live di Genius Open Mic teman Pro 2. Dan mereka nih ngebawain lagu starnya mereka gitu ya dari album debutnya mereka yang namanya Island Girl ya, yang kemarin tanggal 8 Oktober tuh launching gitu. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak apa ya, berkarir go internasional sambil bikin sejarah gitu ya. Keren banget teman Pro 2. Dan makin spesialnya lagi juga, penampilan ini tuh bertepatan banget sama ulang tahunnya Christy teman Pro 2 ya. Dan sebelum tampil katanya member lainnya juga kompak di ngucapin happy birthday buat dia. Ih keren ya teman Pro 2 ya. Semoga aja Nona terus berkarya, bersinar gitu ya, dan terus bawa nama Indonesia makin mendunia.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

satu film yang kayaknya wajib juga nih ya masuk ke watchlist-nya kamu. Judulnya 4 Musim Pertiwi, teman Pro 2. Tapi jangan cuma dilihat judulnya aja ya, karena katanya memang ceritanya dijamin bikin kamu juga nontonnya agak mikir-mikir gitu ya. Dan film ini disutradarai oleh Kamila Andini, dan ini filmnya dibintangi ya sama Putri Marino, Arya Saloka, dan juga Christine Hakim. Nah ini film yang satu ini gitu ya, ceritanya tentang seorang wanita yang pulang ke kampung halamannya setelah 20 tahun di penjara, terus menghadapi masa lalunya. Kebayang gak sih dramanya udah bakalan sedrama apa ya Tuan Bro 2? Dan ini filmnya ratingnya juga tinggi banget guys. Ini sampai 9 dari 10 di China Point dan juga KOF. Dan film ini juga akan tayang ya di bioskop di Indonesia tanggal 8 Oktober dan terpilih sebagai wakilnya Indonesia untuk kategori Best International Feature Film Oscar 2027, teman Pro 2. Nah kalau kamu nih penasaran gitu ya nonton filmnya, kalau aku sih jujur agak penasaran ya, karena soalnya masuk ke daftar film Oscar 2027 nih teman Pro 2. Ya semoga aja film ini bisa ngebawa kebanggaan Indonesia ya teman Pro 2, dan bisa ngebawa trofi-trofinya.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

bisa nih didengerin dulu info yang satu ini gitu ya. Karena ini katanya BTS dan juga Stray Kids memutuskan untuk gak ngirimin karyanya mereka katanya ya buat Grammy Awards di tahun 2027. Lah kok bisa? Kalau kamu penasaran, jadi ini sebenarnya berkaitan ya sama kategori baru yang judulnya nama kategorinya gitu ya, Best Asian Pop Music Performance, yang kayaknya juga sempat menuai kontroversi nih teman Pro 2. Nah BTS nih nilai ya kalau musik itu seharusnya dinilai dari karya dan juga kualitasnya aja gitu ya, bukan dibeda-bedain berdasarkan wilayah atau juga bahasanya. Nah kalau Stray Kids nih katanya si agensinya konfirmasi ya, mereka nggak bakal daftarin karya. Mereka nggak mendaftarkan karya, tapi nggak jelasin juga sebenarnya alasan spesifiknya apa gitu ya sampai mereka nih nggak daftarin karyanya mereka. Menarik ya teman Pro 2 ya. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Kategori khusus ini bentuk apresiasi gitu ya, atau malah justru bikin musik tuh jadi kayak terkotak-kotak gitu?

Tahun Pro 2 pernah gak sih ngerasain menggunakan gitu ya fasilitas umum yang kayaknya tuh udah kurang nyaman lah ya untuk dipakai? Atau juga di teman Pro 2 kadang-kadang juga mungkin kamu nih lagi di pelayanan publik gitu ya, dan ngalamin pelayanan publik yang kayaknya bikin kamu jengkel banget gitu ya. Nah tapi teman Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini, jangan bingung lagi gitu ya, mau diceritain ke siapa sih supaya beneran ini tuh ada perbaikannya, ada realisasinya gitu ya teman Pro 2. Karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan di program ini kamu bisa nyampein keluhan kamu, terus juga pertanyaan-pertanyaan kamu atau juga aduan kamu yang nantinya bakal diterusin di teman Pro 2 ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya. Dan kalau kamu mau dengerin Halo RRI, ini siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya, pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa sampai ini lewat WhatsApp-nya di 08135x4200 atau juga lewat telepon di 02518312450. Jadi kalau ada hal-hal yang kayaknya membuat kamu cukup resah ya, dan kayaknya perlu dilaporin deh supaya ada perbaikannya, langsung aja dilaporin ke Halo RRI.

0: Kamu kalau azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nantinya aku akan puterin kamu lagu-lagu religi. Dan juga kita sebelum kumandang azan di sore hari ini akan ada Cahaya Kalbu dulu teman Pro 2 yang berjudul Bersyukur Atas Segala Nikmat. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM karena nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu Cahaya Kalbu di sore hari ini, Bersyukur Atas Segala Nikmat.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua bisa, kita juga masih bisa melihat orang-orang yang kita cintai di dalam rumah kita hari ini. Dan alhamdulillah, kita masih diberikan mata yang bisa melihat ketika kita bangun dari tidur hari ini. Dan alhamdulillah kita masih juga bisa mendengar ocehan-ocehan ibu kita di rumah dari mulai pagi sampai dengan kita tidur lagi. Kita masih bisa mendengar ocehan-ocehan ayah kita di rumah yang memerintahkan inilah, disuruh itulah. Dan alhamdulillah kita masih mendengar ocehan-ocehan dan nakal-nakalnya adik-adik kita yang mungkin kita anggap mengganggu privasi kita, yang kita anggap mengganggu kenyamanan kita dan ketenangan kita. Alhamdulillah kan itu semua karena apabila salah satu dari mereka Allah ambil, maka kita akan merasakan dengan sangat bahwa semua itu tidak bisa untuk diulangi lagi. Masa-masa kebersamaan itu tidak bisa lagi untuk diadakan kembali ketika Allah sudah mengambil salah satu orang yang kita cintai yang ada di dalam rumah kita. Jadi bersyukurlah setiap bangun tidur, setiap tidur lagi akan keberadaan mereka, keberadaan ayah kita, keberadaan ibu kita, keberadaan adik-adik dan kakak-kakak kita. Bisa jadi setiap harinya kita merasakan kesal di antara mereka. Bisa jadi setiap harinya kita merasakan terganggu kenyamanan kita adanya mereka. Ya, yang tidak boleh inilah, tidak boleh itulah. Yang kita anggap mengekang dan sebagainya. Yang tidak dikabulinya permintaan kita oleh orang tua kita. Tapi jadikan semua itu adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih berada di tengah-tengah mereka yang memperdulikan kita. Seandainya saja kedua orang tua kita sudah tidak lagi melarang kita. Seandainya kedua orang tua kita tidak lagi ngoceh-ngoceh terhadap kita. Apapun yang kita lakukan terserah. Apapun yang kita perbuat tidak diperhatikan. Mau nungging lah, mau tiduran lah, mau sekolah enggak, terserah. Mau makan, mau tidur, mau pulang, mau enggak. Ketika keadaan itu terjadi, maka kita akan bingung. Ini orang tua kita sayang tidak terhadap kita. Nah, orang-orang yang anak-anak seperti itu akan cenderung lari kepada orang lain yang meminta perhatian. Jadi jangan sampai ketika kita sebagai anak merasa gundah, merasa tidak senang, merasa marah ketika ibu dan ayah kita melarang kita, memberitahu kita mana yang benar. Satu tujuan mereka adalah agar kita menjadi seorang makhluk manusia yang baik dan dihargai oleh semua orang. Tidak mau mereka melihat kita merasa hidup kesusahan, dan mereka tidak ingin kita gagal. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan adalah untuk kita semata sebagai anak. Jadi mulailah kita-kita ini sebagai anak bersyukur memiliki ibu dan ayah yang masih memperhatikan kita, yang masih mau melarang kita untuk kita berbuat yang ini dan itu. Dan bersyukur bahwa mereka masih menyapa kita dan menanyakan bagaimana kita hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, kemana saja kamu nak, dan sebagainya. Bersyukurlah, berarti tandanya ayah dan ibu kita menyayangi kita. Begitu pula kepada adik kita yang kita anggap mengganggu kita lah, nakal lah, dan sebagainya. Karena adik-adik kita merindukan bermain bersama kita. Adik-adik kita merindukan dekapan hangat dan sayangnya kita sebagai kakak kepada dia. Cobalah rasakan apa yang kita ingin lakukan itu diibaratkan bahwa kita melakukannya untuk diri kita sendiri, sehingga kita akan menjadi seorang yang penyayang, seorang yang bersyukur, seorang yang menghargai, seorang yang mencintai, seorang yang memberikan perhatian, dan seseorang yang selalu ingin mendapatkan dan memberikan kebaikan. Salam inspirasi, saya Helmi Ariwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Masih barengan sama aku Idel di sore ceria hari ini sampai dengan jam 7 nanti, teman pro 2. Dan teman pro 2, siapa nih yang kayaknya siap-siap gitu ya, besok nge-headbang gitu ya, sambil leher pegel gitu ya. Karena nih Avenged Sevenfold bakal mengguncang Jakarta, teman pro 2. Nah, kamu salah satu yang nonton ini enggak, teman pro 2? Karena besok di 10 Oktober katanya mereka juga bakal manggung di Jakarta International Stadium gitu ya. Dan pastinya yang bikin makin gokil nih teman pro 2, ada info terbarunya. Katanya panggungnya gitu ya, akan ada lidah panggung sepanjang 12 meter plus juga efek semburan api gitu katanya teman pro 2. Nah terus ya teman pro 2, buat kamu mungkin yang ikut konser ini jangan telat datang kali ya, karena juga bakalan ada Isyana Sarasvati katanya di sana, dan juga Sen Loco yang bakal jadi pembukanya teman pro 2. Kebayang gak tuh energi rocknya? Ayo udah kayaknya panas ya dari awal ya, ada Isyana gitu ya, ada Sen Loco teman pro 2. Nah jadi untuk kamu mungkin ya siap-siapin aja lah ya energi dan juga outfit terbaik kamu buat nonton Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium teman pro 2. Nah kalau ngomongin soal Avenged ya teman pro 2, kayaknya satu lagu ini nempel banget sih di kepala aku, apalagi kalau bukan Dear God dari Avenged Sevenfold.

mengantarkan kita nih Teman Pro 2 ke penghujung sore ceria di sore hari ini Teman Pro 2. Dan semoga Teman Pro 2 informasi-informasi yang aku share ke kamu hari ini bermanfaat untuk kamu gitu ya, dan bisa nemenin sore kamu pastinya ya di hari ini Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM karena juga kita nanti jam 7 malam akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di hari ini. Dan di hari ini Music Live Chatnya akan kedatangan This Is Equal dan akan dipandu oleh host kita Edit dan juga Ella Teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira obrolannya akan seseru apa di Music Live Chat malam ini, jangan kemana-mana, pantengin terus ya Teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu Teman Pro 2, aku Idel mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran hari ini, dan aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Ya, selamat berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes.
2: This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo, hari
1: pertama,
2: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: TGIF. Beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada itu sama dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean. Ramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: bareng masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Bener. Ini karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih, virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wih, baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Soalnya kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya Bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum siapa Kang?
0: Guntur.
1: Benar.
0: Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal tuh artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal nih terbentuk, coy?
2: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga dari. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan Kirei?
0: Salah. Bukan kanan Kirei.
1: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di sini. Semua ide ada di dia sebenarnya. Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana yang jawab
1: Babe? Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Tanya ke beberapa orang pintar, itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama album, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar. Filosofis.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Benar. Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira? Villanya.
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oke.
2: Kita larangnya ke mana?
1: Aman kalau gitu. Aman Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produ yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
1: Asik.
2: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
2: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
2: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
2: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
2: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
2: wow.
0: Ya.
2: Wow.
0: Oke.
2: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis. Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
0: Seru-seru.
3: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
2: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
3: Yang Kangen Lagi.
2: Kangen Lagi.
0: Alright.
2: Oke.
0: Menarik ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Oke, kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan. Sikat, Kang.
4: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya, ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu. City popan gitu ya.
2: Okay.
4: Ya biar ke genji-genjian gitu kan, lagi
2: hype.
4: Kita juga milenial juga pengen ke apa, ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya, lebih pop banget. Mungkin nggak se apa ya, nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya, sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya, nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
2: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu.
4: Nah, bedanya ini vokalisnya ya biar bisa humoris.
2: Lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh dari situ ya.
4: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Bisa.
0: Top setan mungkin, kita nggak tahu kan.
2: Terlalu ekstrim. Iya. Tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini ya, kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
2: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
0: Nah kalau bener.
2: Kalau dari This is Iqbal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Okay.
3: Di jalan ada apa, invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Gue tuh masih SMS dulu. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia SMS kan, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
2: Oh, oke.
3: Gua tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh iya. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi chorusnya udah ada di 2012.
2: Wow.
3: 23 tahun kemudian. Dan itu si verse-nya kita nggak nemu-nemu tuh sampai 2024. Bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
2: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Sama siapa?
2: Ah, itu kan cewek.
0: Oh iya benar.
2: Sama cewek.
0: Iya benar.
2: Iya, Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar enggak mahal.
0: Kan ada paketnya dulu.
2: Ada paket SMS ya dulu ya.
0: SMS dulu ada.
2: Aduh, orang dulu.
0: Per karakter. Iya enggak ngerti.
2: Banyak yang enggak ngerti.
0: Gen Z enggak ngerti
2: aja ya. Enggak tahu talk mania ya. Nggak tahu pakai Talkmania ya.
4: Oh dari tapi fun fact-nya ya di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Nah,
4: sampai terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
2: Iya, di belakang truk. Iya, benar.
4: Ada sekarang.
2: Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
4: Iya, katanya.
2: Iya.
4: Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
2: Gitu kan. Kalau kayak gini, pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya.
2: Apa?
0: Baru inget gue.
2: Apa?
0: Untung gak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
4: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
2: Armada.
0: Iya, Titi DJ. Oke. Udah bagus tuh.
2: Oke.
0: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
2: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
2: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
2: Oke. Okay.
3: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
2: Oh, oke. Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
2: Iya. Ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya.
0: Bener.
2: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh ini tuh
2: akhirnya
3: cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
0: Waduh. Alright. Asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
0: Bener.
2: Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar
0: akhirnya menemukan.
2: Iya bener.
0: Mana jalan pulangnya.
2: Bener.
3: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
2: Iya. Aman.
0: Kan. Mantap.
2: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: Boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
2: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih Kak Junotnya.
0: Kak Junotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
2: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
2: Kangen nih. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
4: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
4: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
4: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada, emang ada, kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkotan umum gitu. Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Oke. Okay.
4: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
2: Nanti kita bantu translate.
4: Jadi gini, abi teh asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abi teh ketemu gitu.
2: Oh.
4: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
4: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya, si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oke. Okay.
4: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Afirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Secara apa ya, kalau ngomongin real, ini lagu dari mana jujur dari angkot
2: ya.
0: Oke. Okay. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
2: Sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang, ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya bener.
2: Cipratan chat
0: ya. Bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
0: banget.
1: Langsung kerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya gimana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita tempar juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
0: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
2: Yes.
1: Kiku Japu.
0: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
0: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung nggak sih sama minuman hop itu yang
1: apa
0: di
1: itu?
0: yang bulat di lapangan tuh kasih lah.
1: Gak tau lagi gue.
0: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih, kan kalau dari bahasa Indonesia harapan nggak?
1: Benar.
2: Betul.
0: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya. Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu, di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa. Pendam aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu. Itu harapan aja gitu, dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope ya, karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
0: Berharap nih. Hop.
1: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
0: Udah gak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya.
1: Benar, tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Enggak ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oke. Benar.
0: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Iya. Clickbait cuy.
0: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi tuh benang merah itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ini.
1: Benar.
0: Nah, Ingin Kamu apakah ada plot twist-nya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada enggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget. Pressure. coba, Kang.
3: Enggak. justru yang Income itu lagu teraman ya. Kalau tidak ada yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
0: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
0: Inggrisnya.
3: Kiku Japu apa tadi?
0: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau Income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
0: Income.
3: Income. Oh, Income. Yeah, yeah, yeah. Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
0: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
3: Mualnya.
0: Oh, iya iya iya iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa, Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Sama lirik bahkan boleh diteruskan?
0: Boleh, ya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
0: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Kalau Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh, Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya, mudah-mudahan Ingin Kamu, Income ini menjadi Income bareng.
0: Amin. Iya. Bener. Ini, Babe kayaknya baru tahu juga deh ya. Baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
3: Bener.
0: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
3: Betul, ada siapa tuh?
0: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
3: Benar.
0: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
3: Kangen lagi itu ya.
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan. Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar nggak main gitar nggak?
0: Saya
3: Alan ngedit ya kan.
0: Main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
3: Beda tapi Kang suka
0: beda
3: ya.
0: Beda Kang.
3: Oh, beda.
0: Beda enak ya Kang. Iya, paham. Tapi ngerti.
3: Iya,
0: maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
0: Wih.
3: Kan suka kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
0: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: jadi cerita
3: ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
0: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
0: Boleh coba.
1: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
0: Atau Babe,
1: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral. Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral.
0: Berarti kalau ada konflik, Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu. Nah,
3: iya benar. Ya,
4: benar gitu ya. Benar banget.
5: Iya, sudah memahami.
0: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
0: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka males nih sebenarnya. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
0: Mungkin lagi
3: sibuk ya.
4: Benar
3: banget. Sampai segala gitu.
0: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
0: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe. Wah, itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
0: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, Teman Pro 2. Tadi udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinot_Equal. Gua aja
0: nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
0: Kangen lagi.
1: Oke.
0: Terima kasih
1: banyak.
0: This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
0: thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, Teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga
1: This Is
0: Equal. Oke. Bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk informasi pertama, Raul Fernandez memimpin sesi praktis MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 1 menit 28,725 detik. Marc Marquez juga mengamankan tiket langsung ke kualifikasi 2 setelah menyelesaikan sesi di posisi kelima. Sesi yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat 9 Oktober 2026 sempat mengalami penundaan. Gangguan teknis

teratas dan mempertahankannya hingga sesi berakhir. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Cristiano Ronaldo menyampaikan penghormatan kepada Lionel Messi atas dedikasi dan pencapaiannya bersama timnas Argentina. Ronaldo menilai perjalanan panjang Messi membela negaranya akan terus dikenang sepanjang sejarah sepak bola. Melalui pesan di media sosial, kapten timnas Portugal itu mengapresiasi perjuangan Messi selama bertahun-tahun memperkuat Argentina. Ronaldo juga menyampaikan rasa hormat atas berbagai prestasi Messi bersama Argentina. Pesan ini menjadi perhatian karena keduanya dikenal sebagai dua pemain yang mendominasi sepak bola dunia selama bertahun-tahun. Persaingan Ronaldo dan Messi terlihat dalam perebutan penghargaan individu, rekor gol, serta gelar bergengsi di level klub dan juga tim nasional. Tema Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua balik lagi dengan Arda di malam hari ini ya. Saya nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ini sudah lama kita tidak bersua karena sudah kurang lebih semingguan ya. Saya cuti teman berdua. Ini adalah hari pertama saya aktif kembali gitu. Kalau gitu untuk kamu yang mau request lagu boleh ya, silakan ya, nanti saya sisipin. Sebenarnya bukan jam request, tapi enggak apa-apa kalau mau request, saya sisipin nanti lagunya. Di acara kita. Dan di hari Jumat seperti biasa kita bakal ngomongin soal film ya, film-film yang recommended mungkin bisa kamu pakai buat menghabiskan waktu kamu kalau kamu bingung nonton film apa. Tapi sebelum itu di jam 8 ke jam 9 ada komunitas dulu ya, ada obrolan komunitas. Nanti komunitasnya apa saya cariin, kira-kira yang asik untuk kita bahas di malam hari ini itu apa gitu ya. Jangan kemana-mana, lagu pembukanya dulu di malam hari ini ada Billie Eilish with Bird of Feather. Teman berdua untuk kamu, enjoy.

Oke, nomor 2 ya, kita bakal ngomongin soal komunitas poliglot atau pecinta dan juga penguasa banyak bahasa. Nomor 2 ini tersebar secara global maupun di Indonesia sebagai wadah pertukaran bahasa atau language exchange dan juga budaya biasanya. Gitu. Kalau di kancah internasional sebenarnya ada banyak ya organisasi, konferensi maupun platform utama untuk para poliglot. Gitu. Salah satunya mungkin Polyglot Conference. Ini pertemuan tahunan internasional yang diadain di berbagai negara, para pecinta bahasa untuk berbagi kisah, seminar, dan juga jejaring. Terus ada Polyglot Gathering, acara tahunan terbesar di Eropa. Ini biasanya mereka itu adain di Slovakia atau secara daring sih. Ini mempertemukan ratusan pembelajar bahasa dari seluruh dunia. Polyglot Club ya, ini platform global dan jejaring lokal tersedia di online, nomor 2, Polyglot Club. Kalau kamu searching itu ada langsung di YouTube, di YouTube lagi, di Google. Dimana nanti kamu kalau misalnya jadi anggota itu bisa berlatih bahasa secara tatap muka maupun daring. Nah, kalau ngomongin forumnya, ada forum daring internasional. Ini seperti kayak language learning di Reddit ya, ataupun grup-grup diskusi bahasa buatan gitu, conlangs gitu, di Facebook nomor 2. Nanti kita lihat ya, kalau di Indonesia tuh kira-kira mau gabung kemana nih komunitasnya. Jangan kemana-mana.

0: Oke, kita lanjutin lagi ya. Di Indonesia nih, perkembangan komunitas ini juga cukup aktif dengan adanya wadah nasional yang punya beberapa cabang daerah atau pro 2. Poligot Indonesia ini organisasi nirlaba, berdiri di awal tahun 2012. Pendirinya tuh Aradin Rizal sama Krishna. Komunitasnya menjadi wadah kumpul untuk pembelajar bahasa diaspora, kemudian sampai dengan warga asing yang mamang mau belajar bahasa Indonesia. Kegiatan utamanya itu language exchange meetup ya, pertemuan tatap muka di kafe ataupun ruang publik dengan sistem meja bahasa sesuai bahasa yang ingin dilatih, diskusi tematik sampai dengan kolaborasi sertifikasi bahasa gitu. Nah, cabangnya atau chapternya itu juga banyak tersebar di banyak kota-kota besar di Indonesia. Yang jelas ada Jakarta, ada Bandung, ada Jogja, ada Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Mataram, Tamapura 2 gitu. Nah, tokoh Poligot Indonesia beberapa figur yang dikenal luas karena kemampuan multibahasanya itu, misalnya kalau kamu sering lihat YouTube-nya, misalnya ada Vicky Naki, Denny Santoso ya, dan beberapa akademisi maupun praktisi lainnya teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Oke, kita masih ngomongin soal komunitas poliglot ya. Ini ada satu fakta menarik di mana rekor jumlah bahasa terbanyak yang dikuasai sama seseorang itu sulit ditentukan secara pasti sebenarnya. Kenapa? Karena ada perbedaan standar kefasihan dan juga klaim yang belum teruji. Tapi ada beberapa nama terkenal dengan klaim ataupun rekor terbanyak ya. Nah, salah satunya adalah Ziyad Fazah. Ini memegang klaim sebagai salah satu hiperpoliglot ya, orang yang menguasai banyak bahasa, yang bisa bicara dalam 59 bahasa. Meskipun tingkat kefasihannya pada beberapa bahasa itu seringkali dipertanyakan. Kemudian juga ada Paul Janulus. Ini masuk dalam Paul Janulus Wikipedia Guinness World Record di tahun 1985. Pada saat itu, setelah dia lulus tes kefasihan percakapan selama 2 jam dengan penutur asli dalam 42 bahasa. Dia ngeklaim dia bisa sampai dengan 64 bahasa atau 52. Terus ada juga Emil Krups ya, seorang diplomat asal Jerman yang semasa hidupnya menguasai sekitar 65 sampai dengan 68 bahasa, dan otaknya itu sempat diteliti setelah dia wafat karena strukturnya unik katanya gitu. Dan yang terakhir itu ada Giuseppe Mezzofanti, kardinal asal Itali di abad ke 18 sampai dengan 19, dikenal menguasai sekitar 39 sampai dengan 72 bahasa beserta berbagai dialek lokal secara luar biasa atau 52. Nah, nanti kita lanjutin lagi. Baru setelah ini kita bakal ngomongin soal film ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kalian tetap stay tune di Prodo FM.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Film romans ataupun serial TV dengan genre yang sama ini biasanya dianggap membosankan karena menyuguhkan romantisme semata. Tapi anggapan ini tentunya nggak sepenuhnya benar ya, karena ada juga drama romance yang dikemas secara apik gitu, secara bagus. Penyisipan plot twist adalah salah satu cara yang mungkin paling efektif untuk kasih kejutan di drama romance, teman Pro 2. Ada beberapa drama atau serial TV romance yang jalan ceritanya ada twistnya, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bosen sama film-film ataupun serial TV romance yang jalan ceritanya datar, mungkin beberapa rekomendasi ini bisa kamu rasakan keseruannya. Salah satunya yang pertama itu adalah Anyone But You. Ini film tahun 2023. Skornya di IMDb itu 6,1/10. Yang mana ini merupakan rekomendasi film romance yang sayang buat dilewatin. Genrenya itu komedi romantis. Diusung membuatnya tidak hanya terkesan manis, tapi juga dibumbui sama humor-humor segar. Film besutan dari sutradara Will Gluck yang mengkisahkan tentang dua orang yang pernah menjadi musuh bebuyutan selama kuliah. Gitu teman Pro 2. Ceritanya sih seperti itu depannya gitu. Dan setelah namatin pendidikan, si keduanya ini, si Bea sama si Ben, ini kembali ketemu, terpaksa pura-pura jadi pasangan karena alasan tertentu. Nah, kepura-puraan yang terus berjalan ini justru malah lambat laun memunculkan rasa di hati masing-masing teman berdua gitu. Ada deretan adegan lucu dan juga manis ya dalam Anyone But You, terasa makin hidup karena dukungan aktor lainnya. Seperti ada Nat Buchanan, ada Mia Artemis, Josh Bonero, ada Gata dan juga Alexander Shipp gitu. Itu mungkin yang pertama, nanti kita lanjut lagi ke film kita yang berikutnya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Oh, kita ngobrol dulu, kita lanjutin lagi ya. Forget Me dari Luis Capaldi nih, mengantarkan kita ke jam 21.45 dan masuk ke rekomendasi film romance terbaik berikutnya. Ada Love Reset Teman Pro 2 di tahun 2023, di mana ini drama romance asal Korea yang memang gak pernah gagal menyuguhkan keromantisan dalam banyak adegan ikonik. Reputasinya juga tercermin dari salah satu film yang judulnya si Love Reset ini. Jalan ceritanya mengisahkan tentang seorang pengacara tampan ya, dia tuh percaya diri yang namanya Noh Jung Yeol gitu. Kemudian dia jatuh cinta dengan seorang produser hebat yang namanya Hong Nara, Teman Pro 2. Walaupun awalnya saling jatuh cinta dan kemudian akhirnya memutuskan untuk buat menikah, ternyata keduanya itu tidak menjalani bahtera rumah tangga secara mulus gitu. Si Jung Yeol sama si Nara ini sama-sama bersikap dominan, jadi memang sering memicu konflik dan ketidakcocokan. Itu akhirnya membuat keduanya memutuskan bercerai demi mengakhiri perselisihan, Teman Pro 2. Gitu tuh pokoknya ya. Ini ada twistnya nanti, saya gak mau kasih tahu twistnya apa. Nanti jadi gak seru lagi deh, Bro. Ya pokoknya kamu nonton aja si Love Reset ini lah ya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ya, referensi film romans yang satu ini dikhususkan untuk orang dewasa atau Bro 2. Tapi ini film sebenarnya film bagus juga ya, teman Bro 2 ya. Ini judulnya Beautiful Disaster, teman Bro 2. Pembahasan seputar film romans mungkin nggak lengkap kalau nggak nyebut sih Beautiful Disaster ini. Kita awal ceritanya itu menuturkan tentang sosok seorang gadis yang namanya Abby, punya masa lalu kelam. Kehidupan menyedihkan ini akhirnya bikin si Abby ini pindah dari rumah lamanya di Los Angeles ke California. Tujuannya untuk mulai hidup baru jadi mahasiswi. Nah, untungnya si Abby itu punya sahabat yang namanya America Mason yang tinggal di California dan selalu nemenin dia. Nah, suatu hari si Abby ini diajak mengunjungi arena pertarungan bawah tanah gitu, dan gak sengaja ketemu sama orang yang namanya Travis, teman berdua. Si Travis ini itu sosok pemuda yang dikenal hobinya itu ngebully dan bikin onar di lingkungan kampus. Tapi siapa sangka nih, pertemuan pertama itu malah bikin si Abby jatuh cinta nih ke si Travis gitu, teman berdua. Ini juga satu film yang cukup direkomendasikan, jadi kamu tonton aja ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, tanpa perlu kita lanjutin yang berikutnya ya. Untuk kamu para pecinta TV serial yang temanya kehidupan percintaan, mungkin bisa pilih drama romance yang judulnya I Can See You Sign. Ini fokus ceritanya mengisahkan tentang kehidupan remaja yang dibalut sama momen pencarian jati diri, tanpa perlu dua. Dan tokoh utama dalam romance ini adalah dua remaja yang bersahabat ya, Yong sama Tung gitu, dan keduanya punya latar belakang keluarga serta kegemaran berbeda tapi bisa beradaptasi nih satu sama lain gitu, akhirnya jadi sahabat karib. Si Tung ini ceritanya menyukai Xiao, jadi si Yong itu berinisiatif nyuruh dia ikut klub tari tradisional supaya bisa lebih dekat sama si Xiao. Dan kejadian tidak terduga itu berlangsung ketika buku harian Tung itu mendadak hilang sampai bikin Xiao terlibat perkelahian dengan dua orang teman lainnya, teman berdua. Gitulah pokoknya ya. Jadi ini adalah peristiwa yang bikin kelima remaja ini akhirnya jadi saling berkaitan satu sama lain, kemudian menghadapi berbagai konflik khas anak muda, teman berdua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oke lah teman-teman berdua, di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok sore teman-teman berdua ya. Saya Dina Sore. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi, good morning, guten morgen, teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sabtu pagi kamu. Dan seperti setiap paginya, teman Pro 2, walaupun ini weekend ya, saya berkewajiban untuk bikin kamu terus ter up to date. Tapi nanti saya bakal bikin kamu update-nya di jam 6 ya. Saya bakal mulai share informasi di jam 6 karena sekarang kita mau sama-sama dulu nih dengerin jazz musik Pro 2 FM, teman Pro 2 ya. Gitu. Jadi jangan mana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: sini sore mendem banget.
1: Ah, gak asik loh. Orang lagi enak-enak dengerin lagu juga.
0: Iya, gak ngerti nih gue. Gini nih kalau beli kaset yang bajakan.
1: Namanya juga bajakan, mana ada yang kualitasnya bagus. Itu sih sama aja lo ngancurin hasil karya dan kreativitas anak bangsa. Bisa dihukum tuh.
0: Gak gitu, Vi. Gue beli yang bajakan biar lebih murah.
1: Iya, murah. Tapi kan lihat sendiri kualitasnya. Terus belum kalau dihukumnya. Tahu gak yang dihukum tuh bukan aja pembuat atau penjualnya, tapi yang belinya juga. Coba kalau hasil karya lo diciplak orang, enak gak?
0: Iya ya, yaudah deh, gue gak akan beli bajakan lagi. Hukumnya haram.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Yes, yes, yes, nomor 2. Halo kembali, Deli Tamunan balik lagi untuk nemenin kamu di Spada ya. Setelah tadi kita dengerin jazz musik Pro 2 FM 1 jam cuma lagu. Pagi hari ini udah mulai terang nih di jam 6. Beda sama hari kemarin teman Pro 2. Kalau kemarin tuh jam segini masih agak gelap. Sekarang udah mulai agak terang teman Pro 2 ya. Mungkin hari ini akan cerah, tapi kita gak tahu juga sih. Tapi yang jelas nanti akan ada perakiran cuaca yang bakal kita share ke kamu. Biar kamu tahu juga nih tentang kondisi cuaca hari ini. Hari Sabtu biasanya identik sama liburan, sama jalan-jalan teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang hari ini punya rencana jalan-jalan, saya doain semuanya lancar ya. Apalagi untuk kamu yang hari ini gak dapat libur, mungkin harus tetap beraktivitas, harus tetap bekerja, harus tetap ke kampus, harus tetap ke sekolah. Saya doain juga ya, semuanya berjalan dengan lancar, oke? Okay? Sampai saya temenin aktivitas paginya teman Pro 2, karena waktu kita panjang banget sampai dengan jam 10 nanti. Banyak informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang mau saya putarkan ke kamu teman Pro 2. Salah satunya nih untuk membuka perjumpaan kita kembali di jam 6 ini, saya udah gak sabar banget pengen puterin lagu-lagu enak ya. Saya punya lagunya Ed Sheeran dengan Shape of You untuk kamu.

Rasa-rasanya nggak pernah bosan dengerin lagu ini, teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu juga merasakan hal yang sama ya. Jadi bisa happy ketika lagu ini nanti saya putarkan versi fullnya yang kira-kira 4 menit lagi. Setelah saya kasih dulu nih lagu dari Gitaf dengan Tenang Saja, Ini Hanya Fase. Spesial untuk kamu yang mungkin sedang terkendala oleh suatu masalah. Mudah-mudahan lagu ini bisa menenangkan kamu dan bisa mensugesti kamu kalau misalnya ini hanya bagian dari fase kehidupan aja, teman Pro 2. Oke, jadi tetap semangat ya. Tetap di Spada bersama saya, Deli Tambunan.

0: goreng. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Nah, nomor 2, saya punya informasi perakiran cuaca untuk hari ini yang kita rangkum dalam Cuhaini ya. Informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat nomor 2. Kayak gimana sih informasinya? Yuk, kita sama-sama simak deh nomor 2. Ini dia.
1: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG, kembali lagi bersama kami tentunya dengan
2: informasi perakiran cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya memasuki sore hingga menjelang malam hari, cuaca juga masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal atau tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Selanjutnya untuk dini hari nanti cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, namun skalanya lokal dan berdurasi singkat terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Jadi pastikan sebelum beraktivitas di luar rumah, sobat selalu pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, saya prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat pamit undur diri dan selamat menikmati akhir pekan.
0: Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Itu dia teman berdua ya. Masih ada potensi hujan ya untuk beberapa wilayah. Mudah-mudahan untuk kamu yang mau aktivitas tidak lupa untuk membawa alat penangkal hujan. Jadi belepotan saya ngomongnya. Dari mulai payung dan juga jas hujannya atau nomor 2 ya. Biar nanti kalau tiba-tiba hujan kamu sudah siap tuh. Oke? Terus nih ada yang spesial. Ibu saya tercinta ada Mama Tatu lagi mendengarkan saya siaran. Di mana nih? Ibu saya ini kemarin ulang tahun teman berdua ya. Jadi selamat ulang tahun untuk mamaku. Sehat-sehat selalu, bahagia ya. Dikelilingi oleh kebaikan, keberkahan ya, serta mulia. Waduh. Pokoknya untuk mama sehat-sehat terus ya, Ma ya. Baiklah kalau begitu teman berdua. Tapi ngomong-ngomong mama lagi dengerin sama siapa nih di rumah? Ada mungkin kalau Sabtu gini lumayan banyak nih ada Tedina, kamu ke Teona, Zahra ada enggak Zahra? Wawa, udah datang belum Wawa? Sampai ketemu nanti sore ya, Maya. Kita bersenang-senang ya. Ya sudah kalau gitu. Nah, untuk mamaku tercinta nih, saya kasih deh lagu favoritnya. Dia itu suka sama lagunya Elliot James Ray dengan I Think They Call This Love nih, teman pro 2 ya. Gitu. Nah, di momen ulang tahunnya saya puterin lagunya, terus saya minta juga doanya dari teman pro 2. Doain ibu saya ya, biar ibu saya itu sehat-sehat terus. Selalu bahagia ya dan selalu diberkahi. Amin. Ini dia untuk mamaku, Elliot James Ray dengan I Think They Call This Love.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Oke, nomor 2 di berita pagi ini saya punya informasi nih terkait dengan ada kabar yang beredar ya belakangan ini tentang ancaman tsunami 60 meter akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, nomor 2. Nah, terkait dengan hal ini, Badan Geologi ngasih penjelasan nih. Kalau misalnya informasi yang beredar di media sosial soal ancaman tersebut tidak benar ya. Ini disampaikan langsung oleh Badan Geologi di akun media sosialnya dengan caption, menyikapi informasi yang beredar di media sosial TikTok mengenai potensi tsunami setinggi 60 meter akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, Badan Geologi mengonfirmasi bahwa narasi tersebut adalah tidak benar, teman Pro 2. Gitu. Badan Geologi sendiri menerangkan nih kalau memang terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada tanggal 5 Oktober kemarin ya, dengan amplitudo maksimum 33 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 1 detik. Adapun tinggi kolom erupsi tidak teramati, teman Pro 2, begitu ya. Dan saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada status level 2 atau waspada, bukan dalam kondisi seperti yang dinarasikan dalam isu tsunami 60 meter itu. Seperti itulah, teman Pro 2 ya. Bayangin gak sih? Perihal kebencanaan aja dibikin hoax sama orang-orang tuh ya. Udah bingung saya menyikapi kelakuan netizen-netizen yang makin aneh makin kesini nih. Jadi kitanya mesti pinter dalam menerima informasi ya. Jangan langsung asal share, teman Pro 2 ya, tapi dicek dulu kebenarannya.

0: yang belum kamu tahu.
1: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

Teman Pro 2, mungkin kamu udah sering dengar istilah joki ya. Joki tugas misalnya, apapun lah ya. Kalau misalnya dulu tuh di dunia balapan ada yang namanya joki balap. Nah, di dunia perkuliahan ada yang namanya joki tugas, ya kan? Intinya nih, praktek joki ini banyak ditemui karena tingginya permintaan dari pengguna yang pengen jalan pintas serta adanya peluang ekonomi bagi penyedia jasa tertentu. Nah, selain joki mengerjakan tugas yang sudah umum, sekarang muncul tren baru nih, yaitu joki baca buku. Ini viral banget kemarin ya. Jasa ini ditawarkan oleh salah satu pengguna Threads ya, di mana dalam unggahannya pemilik akun menawarkan diri untuk membaca buku milik klien, baik berbahasa Indonesia maupun Inggris. Mulai dari buku fiksi sampai non-fiksi, semua genre katanya Teman Pro 2 ya. Tarif yang dipatok pun gak sedikit. Untuk buku setebal 100 hingga 800 halaman, dia mencantumkan biaya mulai Rp700.000 sampai Rp1.6 juta. Aduh, kebayang gak sih? Kamu dibacain buku gitu loh sama orang, ya kan? Terus ya, sejumlah warganet kemudian mempertanyakan cara kerja hingga tujuan jasa joki baca ini. Nah, pemilik akun ngejelasin nih kalau misalnya konsep yang ditawarinnya juga bisa disebut sebagai ghost reader. Menurut penjelasannya, klien bisa mengirim buku yang gak pengen dibaca sendiri. Dan buku ini kemudian akan dibaca oleh penyedia jasa, dikasih highlight dan juga penanda pada sejumlah halaman, terus dikirim kembali kepada pemiliknya. Jadi gini, bukan kayak dibacain ngedongeng gitu berarti ya, lebih ke gini. Kamu misalnya punya tugas nih, terus ada satu buku yang mengharuskan kamu tuh mencari semua kunci jawabannya di buku itu. Nah, kamu kasih ke dia tuh, nanti dia akan cariin mana-mana saja yang mesti di-highlight untuk tugas kamu. Gitu, nanti bukunya dikembali lagi ke kita. Sudah dia lengkapi tuh, udah ditanda-tandain, udah di stabilo-stabiloin misalnya. Begitu ya. Makanya nih, dengan tarif yang mahal itu tuh, si pelayan jasa ini pun include dengan crochet bookmark atau pembatas buku rajut dan juga satu set sticky note transparan serta page marker atau penanda halaman Teman Pro 2 ya. Wih, dunia makin kesini makin kesana Teman Pro 2.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Tahukah kamu bahwa 10 menit pertama ketika bangun di pagi hari itu sangat penting dan sangat menentukan kualitas hidup kamu selama satu hari penuh dan juga menentukan kualitas masa depan kamu. Yang utama harus kamu lakukan di pagi hari, pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu. Jangan mandi dulu, apalagi nih, cek status di media sosial kamu. Ada banyak hal yang harus kamu syukuri, bahwa tanpa sadar, hari ini kita masih bisa bernafas dengan mudahnya. Ada banyak di luar sana yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Dan ketika kamu mengeluh akan pekerjaan yang kamu miliki, ada begitu banyak orang yang setiap hari mereka berdoa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu miliki. Sekecil apapun hal yang kamu miliki saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup ini untuk kamu syukuri dan kamu perjuangkan.

0: Anak Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang Panama berdampak luas. Dilaporkan sejumlah rumah rusak, aliran listrik terputus hingga penerbangan di stop sementara. Dilansir dari Reuters pada hari Sabtu ini, data pemutakhiran mendeteksi gempa ini terjadi di kedalaman 12,6 km. Nestor Luque, Direktur Institut Ilmu Kebumian, Panama mengatakan gempa ini dipicu oleh sistem sesar Auxero Zona yang telah lama mengalami penumpukan tekanan. Di Panama City, Luque menghitung getaran berlangsung selama 40 detik, meskipun wilayah lain mungkin merasakan guncangan yang lebih lama. Kemacetan lalu lintas melanda Panama City karena banyak perkantoran memulangkan karyawan lebih awal. Mereka khawatir akan kondisi atau potensi kerusakan struktur bangunan, sementara layanan metro dihentikan. Para siswa memadati jalan-jalan di pusat kota Panama karena sekolah-sekolah di seluruh kota dipulangkan lebih awal dan kegiatan belajar-mengajar dihentikan di tingkat nasional. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, hasil praktis membuat Marc Marquez tidak cukup optimis dengan peluangnya di Pertamina Grand Prix MotoGP Mandalika 2026 untuk finish di podium akibat sulit baginya untuk beradaptasi. Pebalap Ducati itu menyudahi praktis MotoGP Mandalika di urutan kelima, di mana Marquez mengemas waktu terbaik 1 menit 29,426 detik, terpaut 0,701 detik dari rider Trackhouse Raul Fernandez di posisi 8 terdepan. Aprilia mendominasi sesi ini dengan menempatkan 3 penunggangnya di 3 teratas. Di belakang Fernandez ada duo tim pabrikan Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin dengan selisih 0,2 detik saja. Marc Marquez mencoba menghapus kutukan tidak pernah finish di MotoGP Mandalika. Marquez mengungkapkan fokusnya hanyalah mendulang sebanyak mungkin angka. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: dari Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Deli Tamunan di Spada on Saturday, teman Pro 2. Sudah jam 7 nih, teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan kamu masih betah dengerin saya siaran terus karena waktu kita masih panjang sampai dengan jam 10 nanti. Apakah ada yang hari ini